Resume ko bam bedia esinasri. Biye akazbani ko di mabahu gabuni posonganang aida gamunang tamana zendi takana samprobuni aida zengne. Aizepuni aida o rangkati zogane o aizepuni bihma binise o polisri bromoa bungtine ko kunamgan. Legese metene aida o nizimaram siari ada litma Pusum dan kerangka makase kurangan anak ke dalam kita perkenal mungkin. Aru kuga mite ni ideau. Ponindo lahir ni kerangka makase gede kurangan anak kuga mite perkenal mungkin. Gabun ni pusongan idea esinasi. Biye agasbani kuati muabahu. Somzana ni pinai lagu-lagu. Tularek nasongri punisim, zengni onnai, sibinai, arakulumnai kyu pin bahonanai, zengni. Dini ni borapatko, esyunu tunggenezabai, gezantheng.